0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah, Pei?
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Rama punya informasi selanjutnya buat teman Pro 2 semua. Ini tentang El Nino, teman Pro 2 ya. Jadi, fenomena iklim El Nino tahun 2026 diprediksi akan menjadi salah satu yang terkuat dalam catatan sejarah. Jadi, sejumlah pakar bahkan menyebut bahwa fenomena ini itu bukan lagi El Nino, menjadi Super El Nino, teman Pro 2. Ya, El Nino sendiri merupakan fenomena iklim yang secara alami terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Fenomena ini memicu kekeringan di sebagian wilayah dunia dan curah hujan tinggi di wilayah lainnya. Jadi kayak ada yang kering banget, ada yang bahkan hujan sampai banjir gitu, teman Pro 2 ya. Tapi El Nino tahun ini diperkirakan akan jauh lebih ekstrim. Para pakar bahkan memprediksi potensi kuat terjadi di Super El Nino. Lalu apa sebenarnya Super El Nino ini, teman Pro 2 ya? Jadi menurut World Resources Institute atau disingkat WRI atau WRI, Super El Nino adalah kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Dan kenaikan ini kabarnya akan mengubah pola atmosfer secara signifikan. Ya, Super El Nino itu biasanya, teman Pro 2, terjadi di 10 hingga 15 tahun sekali. Namun fenomena ini diprediksi berbeda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya karena menurut WRI, jika Super El Nino kali ini benar-benar terjadi, dampaknya akan berbeda karena terjadi di tengah kondisi bumi yang jauh lebih panas. Jadi suhu bumi yang lebih tinggi meningkatkan daya serap air oleh atmosfer sehingga kelembapan tanah dan tanaman itu akan terkuras lebih cepat, teman Pro 2. Hal ini mempercepat kekeringan pada lahan pertanian, bahkan meningkatkan stres panas pada tanaman serta hewan ternak. Tren pemanasan global juga makin membuat rumit kondisi wilayah yang menerima curah hujan lebih tinggi, di mana hujan yang lebih banyak tidak selalu berarti air dapat tersimpan dengan baik. Itu dia kenapa takutnya malah akan terjadi banjir yang benar-benar jadi musibah, teman Pro 2M. Terus penelitian bertajuk More Concentrated Precipitation di series Terrestrial Water Storage, di mana yang dipublikasikan di jurnal Nature pada Mei lalu, menunjukkan bahwa hujan yang turun dalam intensitas tinggi dan singkat justru dapat menurunkan daya simpan air daratan. Dan air hujan lebih banyak mengalir di permukaan, itu akan menguap lagi dan sirkulasi ini akan terus menerus sehingga mungkin akan merepotkan lah, teman Pro 2 ya. Karena ada tempat yang kering banget, terus ada yang hujan terus bahkan sampai banjir. Dan profesor riset dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN, BRIN, Erma Yuli Hastin, mengatakan bahwa sejumlah pakar iklim memprediksi Super El Nino kali ini diprediksi akan lebih parah dari tahun 2023. Kalau di tahun 2023 itu, teman Pro 2, di mana dampak El Nino itu sampai pantauan dari ini ya, dari satelit nih, teman Pro 2, itu untuk intensitas kenaikan suhunya, suhu maksimumnya itu mencapai 1,74 derajat Celcius dibandingkan pada normalnya. Jadi dia naik 1,74 derajat Celcius. Dan kabarnya ini jauh lebih parah, teman Pro 2, dibandingkan tahun lalu. El Nino disebut akan berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air. Selain itu, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit akibat paparan suhu panas. Hati-hati, teman Pro 2 ya. Bahkan di sektor pangan dan pertanian, BMKG juga mengingatkan resiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, teman Pro 2 harus siap siaga dan perlu adanya langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini
yaitu seperti melakukan irigasi yang lebih efisien ya, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan untuk teman pro 2 semua. Jangan boros air teman pro 2 ya. Untuk sekarang mungkin ya tanpa kita sadari tiba-tiba nanti airnya habis ya kan, gara-gara kekeringan yang luar biasa akibat super El Nino ini. Jadi kalau bisa sekarang sudah mulai hemat-hemat air.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman Pro 2, kini WhatsApp web ya itu punya fitur baru teman Pro 2, dan ini sangat memudahkan banget. Jadi Meta meluncurkan sejumlah fitur baru untuk platform WhatsApp web. Mereka memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video. Keren nih, jadi lewat WhatsApp web kamu juga bisa melakukan panggilan suara atau video teman Pro 2. Fitur ini sebelumnya sempat diuji coba sejak Februari lalu, dan sekarang WhatsApp mengumumkan bahwa fitur ini sudah tersedia untuk pengguna di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Nah, pengguna WhatsApp di desktop sebelumnya itu mereka hanya dapat melakukan panggilan suara dan video lewat WhatsApp desktop. Kehadiran fitur ini memungkinkan pengguna memakai fitur tersebut tanpa perlu mengunduh aplikasi teman Pro 2 ya. Jadi lewat WhatsApp web juga bisa tanpa harus mengunduh aplikasinya. Nah, WhatsApp mengklaim telepon di web terenkripsi secara end-to-end tanpa batas waktu dan tanpa biaya. Jadi buat kamu yang pengen melakukan panggilan suara di WhatsApp web itu gampang caranya. Cukup buka chat individual dengan kontak yang ingin kamu telepon, lalu klik telepon. Itu nanti bisa pilih mau video call atau telepon biasa teman Pro 2 ya. Dan sama untuk menjawab panggilan tinggal ketik juga kayak notif di WhatsApp lah teman Pro 2 ya. Jadi tinggal diklik angka teleponnya, itu kamu juga akan langsung bisa menerima telepon. Tapi untuk menjawab telepon video teman Pro 2 itu harus diaktifkan juga icon kameranya di PC atau desktop kamu ya kan. Jadi desktop kamu itu minimal harus punya webcam gitulah teman Pro 2 untuk bisa melakukan kontak video call. Juga untuk mikrofonnya bisa pakai speaker atau headphone teman Pro 2 ya, agar lawan bicara kamu itu bisa mendengarkan suara kamu. Fitur baru lainnya selain panggilan suara dan video, WhatsApp juga menghadirkan sejumlah fitur baru kayak transfer panggilan. Transfer panggilan ini memungkinkan pengguna memindahkan panggilan grup yang aktif dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa perlu menutup telepon. Jadi kayak kamu punya WhatsApp itu terhubung di handphone dan juga di WhatsApp, di desktop misal saja, atau di PC atau di laptop teman Pro 2 ya. Jadi ketika handphone kamu lobet, kamu pas lagi telepon atau video call, itu kamu bisa pindahin ya transfer panggilan gitu namanya ke desktop atau ke laptop kamu teman Pro 2 tanpa harus menutup telepon itu. Terus kalian juga bisa dapat lagi fitur lainnya yaitu ruang tunggu. Fitur ini dapat memberikan pengguna kontrol lebih atas siapa saja yang bergabung ke panggilan grup dan kapan. Ketika membuat tautan panggilan WhatsApp yang mengaktifkan wajib persetujuan untuk bergabung, jadi kayak ikut Zoom gitulah teman Pro 2 ya. Jadi kalau ikut Zoom juga biasanya ada kayak administrator gitu, yang dimana kalau kita masuk kita harus tunggu persetujuan dari admin ini untuk kita bisa masuk bergabung. Nih kayak sama sih kayak fitur baru dari WhatsApp ini yaitu ruang tunggu. Lalu ada juga yang lainnya kayak Quick HD. WhatsApp meningkatkan pengalaman video di awal panggilan. Lewat fitur ini pengguna dapat langsung menikmati video berkualitas tinggi. Terus juga ada peredam kebisingan. Jadi fitur ini juga dihadirkan untuk menghilangkan kebisingan latar belakang sehingga suara terdengar lebih jelas oleh lawan bicara. Jadi tambah keren lah pokoknya teman Pro 2 ya.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Sekarang sudah jam 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2 semua, kurang lebih ya sekitar 1 atau 2 jam lagi kamu sudah bisa makan siang teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman Pro 2, kabarnya nih ada waktu makan siang yang terbaik agar energi tetap stabil seharian. Nah, jadi makan siang bukan sekedar jeda di tengah hari untuk mengisi perut. Waktu makan siang yang tepat ternyata berperan penting juga untuk menjaga kadar gula darah, mempertahankan energi, bahkan sampai mendukung metabolisme tubuh. Banyak ya orang yang sekarang ini suka sekali menunda makan siang karena pekerjaan atau kesibukan yang mereka miliki. Padahal nih teman Pro 2, kebiasaan ini dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu makan berlebih pada saat malam hari. Ada seorang ahli gizi dari Vietnam Institute of

0: Nah, jadi di mana ketika teman Pro 2 terlambat nih makan siangnya, dilansir dari FN Express, itu kabarnya membuat tubuh menjadi kurang glukosa, yang dimana glukosa ini adalah sumber energi utama. Akibatnya konsentrasi, produktivitas, dan semangat kerja itu akan menjadi turun. Tak hanya itu, makan siang yang terlalu sore juga bisa menggeser jadwal makan malam menjadi lebih larut. Dan kebiasaan ini beresiko mengganggu ritme alami tubuh dan membuat seseorang makan terlalu dekat dengan waktu tidur, teman Pro 2. Nah, meski rentang pukul 11.30 hingga 12.30 menjadi rekomendasi umum, waktu makan siang terbaik bisa berbeda pada setiap orang. Tergantung tadi, sarapannya jam berapa, teman Pro 2 ya. Beberapa faktor juga mempengaruhi seperti komposisi sarapan, aktivitas fisik di pagi hari, terus juga kemampuan tubuh atau metabolisme tubuh dalam pencernaan, serta kondisi kesehatan kayak diabetes atau resistensi insulin yang bisa menjadi jeda makan siang kamu antara pagi dan siang, maksudnya itu jadi lebih pendek karena energi yang terkuras mungkin lebih banyak, ya kan. Nah, agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari, biasakan sarapan pada jam yang sama, teman Pro 2. Jadi kayak ada jadwal pasti gitulah kalian sarapannya ya, agar waktu makan siangnya juga di waktu yang sama, yaitu di waktu yang pasti, maksudnya teman Pro 2, supaya tubuh tetap terjaga sepanjang hari. Juga jangan lupa untuk pilih menu sarapan dan makan siang yang pastinya bisa membantu kamu untuk kembali semangat dalam melakukan aktivitas di sepanjang hari atau di saat kamu bekerja lah, teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
2: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang

Lagi siang ini ya, Grace yang menemani kalian di hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Tentunya dari pukul 11 siang ini sampai nanti sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Dan di pukul 11, Grace berbagi informasi Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Buat kalian juga yang lagi siap-siap mau makan siang, jangan sampai telat makan siang teman Pro 2 ya. Sejam lagi istirahat makan siang, jadi sempatkan waktu kalian untuk mengisi kekosongan perut ya di tengah hari ini teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya Indonesia.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

0: kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Iya, masih di Pro 2 Sorong, teman Pro 2. Grace menemani kalian di pukul 12 siang ya, waktu Indonesia Timur. Saatnya nih jam makan siang nih, teman Pro 2. Memang makan siang bukan sekedar jeda di tengah hari untuk mengisi perut kita, teman Pro 2. Tapi waktu makan siang yang tepat ternyata juga punya peran penting untuk menjaga kadar gula darah kita, kemudian mempertahankan energi kita, sampai dengan mendukung metabolisme tubuh. Ya teman Pro 2, banyak juga orang yang menunda makan siang karena pekerjaan atau kesibukan. Padahal kebiasaan ini harusnya bisa buat tubuh kita jadi mudah lelah ya, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu makanan berlebih di malam hari. Ahli gizi dari Vietnam Institute of Applied Medicine, teman Pro 2, Pam Hong Nyok ya, beliau mengatakan kalau waktu terbaik untuk makan siang itu di sekitar 4 hingga 5 jam setelah kita sarapan pagi ya. Bagi kebanyakan orang dewasa, rentang waktu 11.30 sampai dengan 12.30 dianggap ideal, teman Pro 2. Sebagai contoh, jika kita sarapan di pukul 7.30, maka makan siang kita itu sekitar jam 11.30 sampai dengan jam 12.30. Beliau juga mengibaratkan tubuh itu seperti kendaraan. Jadi kalau sarapan berfungsi sebagai kunci kontak yang menghidupkan mesin, maka makan siang adalah bahan bakar yang tentunya menjaga tubuh tetap bekerja optimal sepanjang hari.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Selain itu juga kita sering ya melupakan hal-hal yang sebenarnya harus kita buat teman Pro 2. Banyak orang yang sebenarnya ingin makan lebih banyak buah dan sayur, tapi niat ini sering dikalahkan dengan kesibukan, lupa, atau lebih memilih cemilan yang lebih praktis ya teman Pro 2. Jadi ada penelitian yang dibahas di Psychology Today yang bilang kalau ada cara sederhana yang bisa membantu membangun kebiasaan makan sehat. Caranya dengan membuat rencana sederhana dengan pola jika maka teman Pro 2, sehingga otak kita lebih mudah mengingat kapan harus memilih buah atau sayur ya teman Pro 2. Misalnya nih teman Pro 2, jika selesai makan siang maka saya akan makan satu buah apel, atau jika belanja ke supermarket maka saya akan membeli sayuran. Jadi memang cara ini lebih efektif dibandingkan dengan hanya berkata dalam hati besok saya harus makan yang lebih sehat, karena kita juga sudah menentukan lebih dulu apa yang akan dilakukan ketika menghadapi situasi tertentu. Jadi saat momen itu datang, keputusan kita juga jadi lebih mudah ya teman Pro 2. Dari penelitian itu juga menemukan kalau orang yang menerapkan cara ini cenderung mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki niat tanpa buat rencana. Jadi memang tambahan konsumsinya tidak terlalu besar ya setiap hari, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus pastinya bisa kasih manfaat bagi kesehatan kita. Dari para peneliti juga ya melihat kebiasaan itu tidak hanya bertahan dalam waktu singkat teman Pro 2, tapi pada sebagian peserta perubahan pola makan masih terlihat hingga 2 tahun setelah mereka menggunakan metode jika maka teman Pro 2 ya. Tadi kayak jika selesai makan siang maka saya akan makan satu buah apel, atau kalau kita ke supermarket, jika belanja ke supermarket maka saya akan beli sayuran gitu ya teman Pro 2. Cara metode atau cara jika maka buat kita jadi kebiasaan hari lepas hari teman Pro 2. Karena dengan mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran memang ini juga dikaitkan dengan penurunan resiko berbagai penyakit ya, mulai dari penyakit jantung, stroke, sampai dengan beberapa jenis kanker. Karena itu langkah sederhana kayak jika maka atau metode jika maka ini bisa jadi awal untuk membangun pola makan yang lebih sehat.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Kali ini teman Pro 2 ada menu makan siang yang bisa jadi salah satu pilihan menu kalian buat makan siang-siang ini ya. Ada ikadila goreng teman Pro 2, salah satu menu makan siang favorit yang pastinya banyak disukai karena punya cita rasa yang gurih dan juga tekstur dagingnya yang lembut ya teman Pro 2. Hidangan ini semakin nikmat kalau disajikan dengan pelengkap yang tepat. Perpaduan ikan nila goreng dengan aneka lauk pendamping dan sayuran tidak hanya menambah kelezatan ya teman Pro 2, tapi pastinya juga buat santapan terasa lengkap dan juga pasti menggugah selera kita untuk makan nambah-nambah nasi teman Pro 2. Tentunya pelengkapnya ada sambal ya, yang hampir tidak bisa dipisahkan dari ikan nila goreng. Kita bisa memilih mau sambal terasi kah, sambal bawang kah, sambal tomat atau sambal mata ya, sesuai dengan selera masing-masing ya teman Pro 2. Rasa pedas yang tentunya berpadu dengan gurihnya ikan goreng menciptakan sensasi yang membuat setiap suapan makin nikmat, bikin pengen nambah nasi terus ya teman Pro 2. Buat para pecinta pedas, tentunya pertambahan perasan jeruk limau di sambal juga bisa kasih aroma ikan, aroma yang lebih segar ya teman Pro 2. Selain sambal, lalapan segar juga biasa jadi pasangan yang sempurna untuk ikan nila goreng ini teman Pro 2 ya. Dari timun lah, kemangi, kol, selada, bahkan irisan tomat juga pastinya kasih rasa segar yang menyeimbangkan makanan yang digoreng. Lalapan juga menambah teksturnya ya, sehingga pengalaman menikmati makan siang jauh lebih beragam dan tidak membosankan teman Pro 2. Pelengkap lain juga yang tidak kalah menarik, aneka sayur yang bisa kalian tambah ya teman Pro 2, sayur asem, tumis kangkung, casawi atau oseng buncis juga bisa jadi pilihan untuk melengkapi ikan nila goreng kalian di siang hari teman Pro 2. Karena memang kehadiran sayur juga kasih tambahan serat dan nutrisi ya, sehingga menu makan siang kalian lebih seimbang sekaligus mengenyangkan sampai nanti mendekati jam makan malam teman Pro
1: 2. Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di Info Olahraga siang ini. Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI 2026 akan digelar pada 3 Agustus 2026 di Jakarta. Salah satu pembahasannya adalah pergantian nama dan kandang 10 klub dari berbagai strata kompetisi. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melalui keterangannya pada hari Rabu 29 Juli, Teman Pro 2 ya. Dua klub Superliga yang santer disebut akan berganti identitas adalah Malut United dan Adiaksa FC. Malut dikabarkan akan berubah namanya menjadi Jateng United, sedangkan Adiaksa menjadi Isen Mulang FC. Hal ini membawa konsekuensi di mana kedua klub itu akan berpindah domisili. Malut akan relokasi ke Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Adiaksa sendiri ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, masih di info olahraga siang ini, teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Pertandingan antara kedua negara akan berlangsung tanggal 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, teman Pro 2, Erick mengingatkan skuad Garuda tetap tidak boleh meremehkan Timor Leste maupun Singapura, teman Pro 2. Kedua tim ini juga menjadi rival Indonesia di grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 ini, teman Pro 2. Pernyataan ini disampaikan setelah timnas Indonesia sukses menaklukkan Kamboja dengan skor 5-1. Tentunya teman Pro 2, hasil tersebut menjadi modal positif bagi skuad Garuda untuk bersaing memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Menurut Erick juga, teman Pro 2, laga melawan Vietnam ini akan menjadi tolak ukur kemampuan timnas Indonesia menghadapi lawan dengan kualitas lebih kompetitif. Namun ditegaskannya kembali bahwa setiap pertandingan pada fase grup punya tingkat kesulitan berbeda dan harus dihadapi dengan keseriusan. Erick sendiri juga, teman Pro 2, berharap timnas Indonesia mampu menjaga performa positif sepanjang turnamen. Menurut dia, kemenangan pada laga perdana merupakan awal yang baik, tetapi konsistensi permainan akan menjadi penentu. Ya, teman Pro 2, timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste di hari Jumat 31 Juli 2026 dan pertandingan antara kedua tim akan berlangsung di Stadion Konburi, Thailand.

Iya, teman Pro 2 Pacu Kuda Sumba bersiap memasuki panggung olahraga nasional melalui penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 NTT NTB. Tradisi masyarakat Sumba ini akan tampil di panggung nasional sebagaimana ini dilansir dari KONI pada hari Rabu 29 Juli 2026. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi Triwati Marsiano melakukan kunjungan ke sejumlah arena pacu dan kunjungan ini dilakukan untuk melihat kesiapan venue menghadapi agenda olahraga nasional mendatang. Ya teman Pro 2, dalam kunjungan pada pekan lalu Pordasi meninjau 3 arena pacu kuda. Beberapa lokasi memiliki potensi dikembangkan sebagai pusat pembinaan olahraga berkuda. Salah satu venue yang menjadi perhatian adalah arena pacu kuda pada Ewata Waikabubak ya. Dan arena ini sudah ditetapkan sebagai venue cabang olahraga pacu kuda PON 22 tahun 2028 NTT NTB. Selain pada Eweta ya teman Pro 2, Pordasi juga meninjau lapangan Ombakalo Sumba Barat Daya. Venue tersebut diproyeksikan berkembang menjadi arena pacu kuda berstandar internasional. Peninjauan juga dilakukan di lapangan pacu Rihi Eti Prailiu Sumba Timur, teman Pro 2, dan lokasi ini menjadi salah satu arena potensial untuk mendukung pembinaan atlet daerah. Dari Konfederasi Nasional Pordasi juga memastikan teman Pro 2, transformasi pacu kuda tetap mempertahankan budaya lokal. Tradisi dari masyarakat Sumba akan menjadi kekuatan dalam pengembangan olahraga berkuda nasional. Pacu kuda Sumba selama ini punya sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat setempat dan tradisi ini diwariskan lintas generasi dan menjadi identitas Pulau Seribu Kuda.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

96,7 teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang pukul 14 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Kali ini informasi entertainment yang Grace bagikan buat kalian di Santai Siang ini, dan informasi pertama dari Verona Picture yang resmi mengumumkan proyek terbaru mereka teman Pro 2. Film dengan judul Dan Bandung ini yang merupakan karya adaptasi dari novel Pidi Baik ya teman Pro 2. Sana Shannon memerankan Elma, sementara ada Samo Rafael yang dipercaya menghidupkan karakter Basil. Jadi teman Pro 2 ini jadi debut Sana Shannon dan juga Samo Rafael sebagai pemain utama dan juga film dalam film Dan Bandung ini teman Pro 2. Bukan hanya memberikan pemeran baru ya teman Pro 2, mereka berdua juga melalui proses panjang supaya bisa menciptakan chemistry untuk menghidupkan kembali cerita cinta Elma dan juga Basil. Sana bilang bahwa dirinya dan juga Samo menjalani masa simulasi selama 1 bulan sebelum dimulainya syuting mereka teman Pro 2. Mereka sering ketemu, bahkan hampir setiap hari demi saling mengenal sekaligus membicarakan karakter mereka masing-masing. Menurutnya juga hal ini sangat membantu teman Pro 2 dalam proses membangun chemistry secara natural ya. Dia juga menyatakan ada banyak adegan yang dikembangkan bersama, membuat hubungan Elma dan juga Basil terlihat lebih hidup di layar nih teman Pro 2. Sementara Samo Rafael ya mengaku sempat gugup saat dipercaya memimpin film adaptasi dari Pidi Baik. Ia terbiasa memainkan karakter yang nyentrik ya, sehingga memerankan sosok romantis kayak Basil ini jadi pengalaman baru dalam karirnya. Walaupun begitu teman Pro 2, Samo juga tetap mengucapkan setiap simulasi selalu memberikan pelajaran baru ya sebagai seorang aktor. Ia juga memilih mengesampingkan bayang-bayang karakter Dylan ya, supaya bisa membentuk identitas Basil sesuai dengan arahan dari sutradara Rudy Sujarwo.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Masih di 96.7 teman Pro 2, grup global KSI yang kembali merilis single Animal sebagai lagu pop penuh energi nih teman Pro 2 untuk merayakan kebebasan mengekspresikan diri. Lagu ini ditulis bersama dengan Ed Sheeran teman Pro 2 dan resmi menjadi karya terbaru menjelang perilisan album mini ketiga mereka nih teman Pro 2. Jadi untuk lagu mereka Animal ini mengangkat pertentangan antara cinta sempurna dan citra sempurna ya teman Pro 2 yang ditampilkan kepada dunia dengan naluri liar di balik kehidupan pribadi. Jadi ada nih teman Pro 2 lirik-lirik jenaka, terus vokal-vokal juga pasti memikat ya teman Pro 2. Dan untuk produksi pop modern menghadirkan kisah tentang ketertarikan, ada rahasia-rahasianya, ada juga dorongan yang membebaskan gitu teman Pro 2. Kalau lagu ini diproduseri Omer Fedi teman Pro 2 dan juga ada Black Salt Slatin ya, Sklakin teman Pro 2. Yang sebelumnya menangani karya The Kid Laroi, Justin Bieber dan juga Sam Smith. Otomatis pasti sudah keren ya lagu mereka. Sentuhan produksi keduanya juga menghasilkan aransemen yang pastinya dinamis yang memperkuat karakter pop dari Cat's Eye ini teman Pro 2 sekaligus memperluas daya tarik musikal grup ini. Video musik resmi Animal ini menampilkan dunia penuh ruang observasi, terus ada realitas cermin, ada juga identitas yang terus berubah sepanjang ceritanya teman Pro 2. Kalau untuk video musiknya ya teman Pro 2 disutradarai sama Cody Creed Cleo teman Pro 2. Video ini juga menghadirkan penampilan khusus artis Demi Moore teman Pro 2 dengan koreografi dan juga visual bergaya surrealisnya teman Pro 2 ya. Dan album mini ini sudah melanjutkan kesuksesan Beautiful Chaos ya, yang menembus 5 besar tangga lagu Billboard 200 pada tahun 2025 nih teman Pro 2. Jadi single Animal ini jadi bagian dari album mini ketiga mereka yang judulnya tuh Wild ya teman Pro 2, yang dijadwalkan dirilis melalui Hi-Bee sama Given Records teman Pro 2 di tanggal 14 Agustus mendatang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
1: Teman terbaik

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang pukul 15:34 waktu Indonesia Timur ya. Yang kalian yang lagi persiapan pulang ya, siap-siap pulang nih, sudah 3:30. Biasanya nih 3:30 ini sudah tidak mau kerja apa-apa ya, tapi harus tetap mengerjakan pekerjaan kalian sampai selesai, supaya juga pekerjaan di hari yang baru bisa kalian lakukan di pagi hari teman Pro 2 ya. Sampai dengan siang ini, siang, sore ya teman Pro 2, sampai dengan sore ini matahari di kota Sorong nih terpantau masih sangat-sangat cerah ya teman Pro 2 dari pagi tadi. Jangan lupa banyak minum air putih di cuaca terik seperti ini teman Pro 2 ya, supaya cairan tubuh kalian juga tetap terganti. Dan tentunya ditemani siang menjelang sore ini bareng dengan Pro 2 Sorong, dan ini Bulan Bintang Garis Menjelang dari Wijaya dan juga Sal Priyadi.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang. Kali ini informasi dari Senator DPD RI Hartono yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di daerah pemilihan Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, dengan melibatkan sejumlah sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA, teman Pro 2 ya. Monitoring dan evaluasi ini merupakan agenda penting reses bagi Hartono guna memastikan pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai perencanaan. Petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SD Negeri 32 Kota Sorong, Franky Selano, mengatakan tahun pelajaran ini menerima 112 murid. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai kapasitas ruang kelas dan guru yang ada di SD Negeri 32 Kota Sorong, karena jumlah penerimaan murid yang telah ditetapkan, kata Franky Selano, banyak murid yang mendaftar tidak diterima di SD Negeri 32 Kota Sorong. Senator Hartono juga mengatakan tatap muka dengan pihak sekolah ini merupakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SMPB, sebab menurutnya banyak keluhan warga terkait SPMB, sehingga pemerintah harus mengambil langkah agar mematuhi petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, dengan rapat bersama pemangku kepentingan diharapkan ada informasi yang diterima DPD RI.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
1: Teman terbaik kamu,
0: Proudhon FM.
7: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
8: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
7: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
8: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
9: Oh, yes.
7: Ah, emang bahayanya apa?
8: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
7: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 di cuaca panas yang lagi melanda banyak wilayah di Indonesia ini juga karena meluasnya musim kemarau ya teman Pro 2. Dan kondisi ini juga buat masyarakat perlu lebih waspada karena suhu tinggi tentunya bisa memicu dehidrasi, kelelahan akibat panas, sampai dengan serangan panas apabila tubuh tidak dijaga dengan baik teman Pro 2. Ya, ini mungkin ada beberapa tips sehat ya teman Pro 2 menghadapi cuaca panas saat kalian beraktivitas supaya bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mengurangi paparan sinar matahari. Tentunya yang pertama, kalau cuaca panas ya teman Pro 2, tubuh pastinya kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat kita. Kalau menunggu haus baru minum, tubuh sebenarnya sudah mulai mengalami kekurangan cairan ya. Dari Kementerian Kesehatan mengingatkan kalau masyarakat untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh selama beraktivitas. Kebiasaan sederhana ini tentunya bisa membantu menjaga konsentrasi sekaligus mencegah tubuh mudah lemas ya teman Pro 2. Air putih tetap jadi pilihan yang terbaik ya dibandingkan minuman tinggi gula karena memang air putih lebih baik teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk membawa botol minum sendiri saat kalian bepergian supaya kebutuhan cairan kalian tetap terpenuhi. Kalau harus keluar rumah di siang hari, teman Pro 2 usahakan pakai topi atau payung atau pakaian yang longgar ya dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Jangan lupa juga pakai sunscreen ya supaya kulit kalian juga terlindungi dari paparan sinar matahari. Dan kali ini teman Pro 2 menurut WHO juga suhu yang dirasakan tubuh saat berada langsung di bawah matahari bisa jauh lebih tinggi dibandingkan suhu udara yang tercatat. Karena itu juga kalian harus mencari tempat teduh ya supaya bisa membantu tubuh tetap nyaman. Kemudian untuk kalian yang berolahraga atau pekerjaan yang berat ya teman Pro 2, sebaiknya dilakukan di pagi atau sore hari ketika suhu udara lebih bersahabat. Jika memungkinkan, pilihlah aktivitas di dalam ruangan supaya tubuh tidak cepat kepanasan teman Pro 2. Dari Kementerian Kesehatan juga tetap mengingatkan supaya segera memeriksakan diri apabila mengalami pusing, mual, lemas atau juga penurunan kesadaran setelah terpapar cuaca panas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Ada apa rame-rame di sana?
6: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
5: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
6: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
5: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
6: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
7: FM Sore Ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

96,7 teman Pro 2. Tidak terasa sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Timur ya. Kali ini teman Pro 2, fenomena meningkatnya tingkat stres di tengah masyarakat menjadi pembahasan yang menarik ya teman Pro 2. Jadi memang berbagai latar belakang kehidupan melahirkan alasan yang berbeda-beda nih mengenai penyebab stres. Sebagian besar pendengar memang mengaku tekanan ekonomi jadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi mental mereka ya teman Pro 2. Sementara yang lain menilai dari cara berpikir dan juga kedekatan dengan Tuhan jadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ya, memang dari beragam orang juga beragam penyebab stres ya. Penyebab stres orang itu pasti beda-beda teman Bro 2. Mulai dari persoalan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, sampai dengan faktor-faktor spiritual dan juga pengaruh-pengaruh dari media sosial sendiri teman Bro 2. Tentunya menjadi pengingat ya teman Bro 2 buat kita untuk tetap jaga kesehatan mental kita. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi mental kita juga pastinya harus dijaga ya. Tidak hanya membutuhkan dukungan lingkungan, tapi juga dari pola pikir yang positif, rasa syukur kita juga sangat mempengaruhi ya teman Pro 2. Kemampuan bagaimana kita mengelola tekanan hidup, tekanan yang ada di lingkungan kita juga penting teman Pro 2 untuk mengelola segala pikiran kita ya untuk tetap positif teman Pro 2. Dan pastinya semangat untuk saling menguatkan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Jadi buat kami yang di luar sana yang mungkin lagi merasa, aduh kayaknya saya tertekan dengan keadaan ini, keadaan sekolah atau keadaan ekonomi, keadaan kuliah, keadaan tugas pekerjaan yang menumpuk, ya kalian ingat kalau memang kalian juga pernah ada di posisi itu dan itu bisa dilewati ya teman Pro 2. Dan tentunya dilewati dengan apa? Dengan rasa syukur, dengan pikiran-pikiran yang positif ya teman Pro 2, yang memikirkan kalau pasti bisa selesai, pasti bisa terlewati. Jadi tetap positif, usahakan cari lingkungan juga yang positif ya teman Pro 2, yang mendukung pekerjaan, dukung pikiran kalian untuk tetap positif teman Pro 2.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman Pro 2, buat kamu yang lagi cari cemilan sore ini, kali ini Grace punya referensi ini buat kalian teman Pro 2. Kebiasaan mengkonsumsi alpukat nih setiap hari dikaitkan dengan perbaikan dalam pengelolaan kadar gula darah kita teman Pro 2. Jadi memang alpukat ini selain kita makan terus dia kasih kenyang yang lebih lama ya teman Pro 2. Dari ini juga berdasarkan hasil studi terbaru ya teman Pro 2 yang dipublikasikan dalam jurnal Current Developments in Nutrition. Jadi temuan ini menunjukkan kalau alpukat ini bisa jadi salah satu pilihan makanan sehat ya untuk mendukung pola makan yang lebih seimbang teman Pro 2. Terutama buat kamu yang mau belajar jaga kadar gula darah untuk tetap terkendali. Jadi teman Pro 2, penelitian ini merupakan analisis lanjutan dari Habitual Diet and Avocado Trial teman Pro 2 yang melibatkan 1.008 orang dewasa dengan lingkar pinggang lebih besar selama 6 bulan ya teman Pro 2. Jadi para pesertanya itu nanti mereka diminta untuk mengkonsumsi satu alpukat besar ya atau sekitar 168 gram setiap harinya tanpa mengubah pola makan maupun tingkat aktivitas fisik mereka teman Pro 2. Jadi hasilnya tuh apa? Hasilnya itu adanya penurunan beban glikemik diet rata-rata sebesar 13,7 poin teman Pro 2 ya. Dan hal itu dibandingkan kelompok yang tidak rutin konsumsi alpukat ya teman Pro 2. Jadi buat yang belum tahu, ini beban glikemik itu ukuran yang menggambarkan seberapa besar suatu makanan bisa meningkatkan kadar gula darah ya dengan mempertimbangkan kualitas dan jumlah karbohidrat yang dikandungnya teman Pro 2. Jadi dari pola makan dengan beban glikemik yang rendah selama ini diketahui berkaitan dengan pengelolaan gula darah yang lebih baik ya dan juga berpotensi menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Selain itu juga ya teman Pro 2, para peneliti menemukan peserta yang mengkonsumsi alpukat setiap hari dong lebih cenderung punya pola makan yang lebih sehat teman Pro 2. Jadi dong lebih mengkonsumsi lebih banyak serat dan lemak tidak jenuh dan lebih sedikit protein hewani dan karbohidrat. Dan kandungan serat dalam alpukat ini juga membantu memperlambat proses pencernaan ya dan penyerapan karbohidrat. Jadi respon kenaikan gula darah juga setelah kita makan tuh jadi lebih terkendali ya setelah kita makan alpukat ini teman Pro 2. Walaupun dari penelitian itu menjanjikan nih, para peneliti mengingatkan kalau temuan ini masih dalam sejumlah keterbatasan ya, masih punya banyak keterbatasan. Studi juga merupakan studi yang itu merupakan analisis sekunder dari penelitian yang lebih besar sehingga hasilnya masih perlu dikonfirmasi melalui penelitian lebih lanjut teman Pro 2. Selain itu seluruh peserta penelitian juga punya obesitas sentral ya teman Pro 2, jadi hasilnya belum tentu berlaku untuk kelompok dengan kondisi tubuh atau metabolisme tubuh yang berbeda teman Pro 2. Jadi para peneliti juga mencatat penelitian yang didanai oleh Avocado Nutrition Center ini sehingga potensi bias tetap perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasilnya nanti teman Pro 2. Walaupun alpukat tetap memang dia dinilai sebagai tambahan yang baik dalam kita punya pola makan seimbang karena memang kaya akan serat, terus dia kaya lemak sehat, vitamin, mineral dan berbagai senyawa bioaktif lainnya teman Pro 2 yang mendukung kita punya kesehatan secara keseluruhan. Jadi memang alpukat itu sebaiknya kamu konsumsi sebagai bagian dari kamu punya pola makan sehat teman Pro 2 dan bukan sebagai pengganti pengobatan bagi penderita diabetes.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Iya, teman Pro 2, tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari pukul 11 siang sampai di hampir pukul 6 sore ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan kalian dari siang sampai sore hari ini. Buat kamu yang mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Atau mungkin yang lagi siap-siap mau keluar cari makan malam, ya hati-hati di jalan juga teman Pro 2 ya. Jangan lupa perhatikan.

rambu-rambu lalu lintasnya, dan tentunya setelah ini akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya juga dengan beragam informasi yang akan dibagikan sepanjang sore sampai nanti malam teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri. Bye bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila orang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat solat.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pradua ya. Bersama saya Tika menemani teman Pradua di malam ini ya. Dari jam 18 tadi, namun di jam 18 tadi kita saya rolling sama Grace. Kemudian kita menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serang dan sekitarnya. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan teman Pradua, apa kabar di hari ini? Waduh, ini kayaknya malam Jumat ya, tapi rame sekali arus lalu lintasnya. Kayak apa ya, suasananya tuh kayak malam Minggu ya teman Pradua ya.

Sorry terputus ya, tadi ada telepon nih teman berdua ya. Oh ya, mau disenggol nih Bapak dan Ibu Gunawan, selamat malam yang lagi on the way ke kabupaten. Waduh, selamat malam aja. Ya, suasananya emang kayak malam minggu ya, karena memang di kota Sorong kan seperti itu ya, kalau cuacanya cerah, apalagi kalau bentar lagi bulannya mau keluar, itu pasti rame teman berdua. Tapi debu, dan yang kedua adalah air pump ya. Banyak yang mengeluh air pump karena mungkin musim kemarau kali ya, jadi kita menghemat air aja lah ya. Oke, semangat aja nih dalam beraktivitas buat yang masih di tempat kerja ya, sukses selalu menyertai. Terus juga buat teman pradua yang lagi on the way ya, dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja, hati-hati ya. Jangan lupa pulang, mandi, makan, istirahat, jangan begadang lagi ya. Ada tadi satu teman yang bilang gini, sepulang sore tapi nanti sampai di rumah ini pasti harus main game dulu. Tapi kalau main game kan ketagihan sampai jam kecil ya, jadi lupakan dulu lah, apalagi besok masih hari kerja. Untuk yang PNS ya, ASN besok itu work from home ya, atau WFH ya. Jadi kerja dari rumah enak ya. Jadi kerja dari rumah, jadi bukan libur, tapi hanya pindah lokasi kerja aja. Absen tetap dan harus mengirim bukti kerja, seperti itu ya. Jadi jangan buat hari Jumat itu sebagai hari libur, tidak, tetap hari kerja, tapi karena work from home ya, kerja dari rumah. Dan Sabtu Minggu libur enak dong, 3 hari, Senin baru masuk, luar biasa ya. Apapun yang kamu lakukan, tetap diawali dengan doa ya, tetap semangat aja buat yang lagi monitor dimanapun berada. Nanti setelah ini pasti saya senggol ya. Selamat malam untuk semuanya, dan saya hadirkan dulu lagu-lagu dari Indonesia Timur, tentunya dari berbagai penyanyi di ruang dengar teman-teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Produe FM.
11: Produe FM. Teman terbaik kamu.
12: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dari Indonesia Timur ya, di ruang dengar teman Padua ya. Semoga terhibur ya. Nanti di pukul 8 atau jam ya jam 20 malam nanti kita akan call ya. Ada informasi-informasi malam yang akan saya hadirkan untuk teman Padua. Tentunya dengan lagu-lagu hits ya, ala-ala Pro 2. Oke, nanti juga sebentar ya. Teman Padua bisa dengarkan Rama Radio ya. Rama Radionya anak-anak Pro 2 yang akan saya hadirkan juga ya. Oke, selamat malam sekali lagi untuk teman Pro 2 yang baru bergabung. Selamat bergabung, terima kasih. Silakan yang mau request salam-salam juga boleh nanti ya. Sebentar ya, di jam 9 malam kita akan mengikuti MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Nanti setelah itu ya, di jam 10 kamu boleh salam-salam, boleh request lagu ya. Untuk teman, sahabat, keluarga, dan untuk orang terspesial tentunya ya. Selamat malam ya. Yang lagi di jalan, hati-hati. Kamu yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati selalu ya di jalan, jangan ngebut ya. Pepatah mengatakan biar lambat asal selamat. Ya, sekarang nih saya mau simpanirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, baik dari Papua, dari Maluku, juga dari NTT. Tentunya kami hadirkan untuk teman Pro 2. Dari Sulawesi juga, Sulawesi Utara juga ada ya, dari Sulawesi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

soal keadaan. Ya, selamat malam kembali teman Pradua. Nah, sekarang nih kita full call ya malam ini ya. Karena tadi lagu-lagu hiburan dari Indonesia Timur dan kita sudah ganti payung acara ya teman Pradua. Kalau tadi kan di jam 19 masih di sore ceria. Sekarang sudah pukul 20 dan sudah lebih 5 menit malah ya. Kita sudah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Menemani suasana malam di tempat teman Pradua akan hadir beberapa informasi-informasi terkini dan tentunya sumbernya selalu saya ambil dari rri.co.id ya, sumber yang terpercaya, yang aktual pastinya. Dan juga saya selingi dengan hiburan lagu-lagu di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa membuat suasana di tempat kamu jadi terhibur. Ya, juga untuk kamu yang monitor, kalau misalnya kamu mau gabung-gabung di sini boleh langsung aja 082199147873 ya. Yang mau gabung-gabung, mau berbagi informasi juga boleh ya. Yang punya tips dan trik juga boleh ya. Yang mau berbagi informasi mungkin seputar arus lalu lintas di malam ini boleh teman Pradua. Yang pengen jadi announcer atau jadi penyiar boleh. Kita bisa lewat udara ya, atau bisa langsung hadir di studio Pradua. Boleh jadi bintang tamu, boleh ngobrol-ngobrol di sini. Kalau misalnya kamu mungkin dulu pernah punya profesi sebagai announcer ya, atau ingin bercita-cita menjadi seorang announcer, udah jangan Inggris-Inggrisan, bahasa Indonesia aja, jadi seorang penyiar ya. Terus sekarang tuh dipendam, kamu boleh ke Pradua ya, boleh hadir, kita ngobrol-ngobrol sebagai anak muda di sini boleh ya. Silahkan aja untuk mengasah bakat kamu di sini boleh ya. Langsung aja ke Ahmad Yani 44 kalau ada mak 2 sorong ya. Teman Pradua, apa kabar di malam ini? Yang ada yang bilang capek sekali baru sampai di rumah ya. Rasa capeknya tuh katanya langsung hilang begitu ketemu dengan keluarga terutama anak tercinta. Wih, luar biasa ya. Oke, selamat bersantai sambil mendengarkan Pradua. Nanti saya muterin lagunya, tenang aja ya. Memang di sini sudah disediain lagu sama MD kita, sudah ada di list. Namun kalau misalnya kamu sudah berbagi informasi dan kamu pengen salam-salam request, silahkan, saya akan layani kalau malam ini sampai di jam 9 malam. Karena di jam 9 malam nanti kita akan ada siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat yang saya berjaringan dari Pradua Jakarta. Dan ini dirilai oleh seluruh RRI Pradua FM yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa dengar malam ini suara-suara penyiar Pradua dari Pradua Jakarta ya. Bisa nanti di Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 21 sampai dengan pukul 22 malam. Acara ini sebelumnya kan adanya tuh di jam 11 siang ya, kalau beda 2 jam kalau di Jakarta, jam 9 pagi di Indonesia Timur jam 11 siang. Namun sudah dipindahkan ke malam ya. Jadi sana jam 7, di sini jam 9. Oke, kami bisa monitor dan mendengarkan ocehan-ocehan dari penyiarnya dan juga bintang tamunya yang seru-seru abis nantinya ya. Teman-teman juga nanti akan hadir setelah ini ada informasi-informasi malam.

Nah teman Pradua, saya punya satu informasi. Walaupun kita punya Pradua Sport itu adanya di siang hari di jam 1 siang, tapi informasi yang satunya jangan dilewatkan nih teman Pradua ya. Kemarin itu seru sekali pelantikannya ya. Selamat selamat dulu untuk kita punya Kak Tim, ketua tim Kak Bapak Putra Purba yang kemarin dilantik ya. Ya, di mana aktivitas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Papua Barat Daya ini dinilai sempat vakum setelah Muhammad Musa'ad tidak lagi menjabat sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya yang sebelumnya juga memegang posisi sebagai Ketua Umum KONI gitu. Nah, meskipun kepengurusan harian masih berjalan di bawah kepemimpinan Ketua Harian Abu Bakar Gusti, induk organisasi olahraga tersebut dinilai kurang menunjukkan dinamika dan fungsi optimalnya dalam membina olahraga di daerah teman Pradua ya. Nah, guna menggerakkan kembali roda organisasi, panitia menggelar tahapan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Papua Barat Daya di hari Jumat lalu ya, di tanggal 24 Juli beberapa hari lalu di salah satu hotel di kawasan Kampung Baru Kota Sorong. Nah, salah satu panitia atau pengurus yang ditemui di lobi hotel juga menjelaskan bahwa agenda pendaftaran dan pengambilan formulir ini merupakan tahap krusial yang wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan dan juga anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ya. Nah, dalam dan memang pengambilan formulir ini menjadi prioritas utama sesuai mekanisme regulasi organisasi teman Pradua ya. Masih dijelaskan juga seperti itu ya oleh salah satu panitia atau pengurus teman Pradua. Jadi dalam tahapan tersebut hanya ada satu nama yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu. Nah, dengan menjadi calon tunggal. Nah, Elisa Kambu dipastikan akan memimpin KONI Pusat KONI Papua Barat Daya untuk periode mendatang sekaligus menginformasi jajaran kepengurusan di bawahnya. Kemudian langkah percepatan konsolidasi organisasi ini sangat mendesak dilakukan mengingat Papua Barat Daya ini harus segera bersiap untuk menyongsong agenda olahraga nasional terbesar yaitu Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang bakal dipusatkan di Nusa Tenggara Timur NTT dan di Nusa Tenggara Barat NTB teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
5: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.

Iya, ini di Kota Sorong ini semenjak menjadi provinsi Papua Barat Daya itu arus lalu lintas semakin padat aja ya, baik karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 semakin banyak teman berdua. Jadi kalau macet, iya di apalagi lo arah-arah kilo ya udah macet, belum lagi nanti apa namanya Sorong Modern City ya, MSC itu udah jadi ya. SMC ya, Sorong Modern City, benar ya. Itu kalau udah jadi bakalan macet lagi pasti di situ teman Pro 2 ya. Jadi memang dari pihak Plantas sendiri ya sekarang mengeluarkan SIM harus diuji dulu. Kalau misalnya tidak bisa bawa kendaraan roda 2 dengan benar, tidak bakalan keluar SIM-nya teman Pro 2. Memang ini keren sekali sih seperti ini, karena sekarang orang punya SIM tapi tidak tahu bawa kendaraan, bahkan dia tahu tapi tidak bisa membawa kendaraan yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Asal bawa aja, tidak memperhatikan lampu seinnya. Dia harus tahu bahwa gunanya lampu sein itu untuk apa, gunanya kaca spion itu untuk apa. Tapi jarang ya, jarang-jarang sekali mereka padahal di motor tuh ada. Artinya kalau misalnya atribut itu ada di kendaraan kamu, yang otomatis itu harus dipergunakan, bukan hanya sebagai pajangan aja begitu ya. Jadi minimal harus tahu gunanya kaca spion apa, gunanya lampu sein apa, gunanya plat nomor apa. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh mereka paling hobi sekali lepas-lepas plat nomor lah, lepas kaca spion, katanya tidak gaul kalau pakai kaca spion dari dealer. Apaan coba? Kalau sweeping gimana? Kalian masih pelajar ya? Atau kalian masih mahasiswa misalnya, terus gengsi-gengsian pakai apa kaca spion dari dealer kayak gitu. Pilih mana? Pilih copot karena gengsi atau pilih ditilang? Ya. Ya syukur-syukur misalnya orang tua kalian mau ya membayar tilang. Tapi kalau mereka tidak mau sama sekali, berarti kamu harus cari uang buat nebus itu ya, apa namanya, kendaraan kamu atau motor kamu ya. Jadi harus tahu semuanya fungsi dari atribut-atribut yang ada di kendaraan kamu itu apa gitu. Harus diperhatikan, dimengerti dulu baru berani ngurusin, berani bawa kendaraan. Kalau tidak tahu berkendara yang baik ya, mempergunakan kendaraan di jalan yang baik benar itu seperti apa, jangan coba-coba, karena apa ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekarang pengendara-pengendara liar yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan lengkap. Makanya wajar aja kalau sering dilakukan sweeping kan. Ini untuk menertibkan, setidaknya bisa ditahu nih mana nih yang tidak punya surat-surat kendaraan lengkap ya. Mana nih ya. Jadi kalau menurut saya sih memang benar ya, mereka mensosialisasikan ini kepada para pelajar supaya bisa menjadi pengetahuan buat mereka juga, supaya besok kalau misalnya sekarang mereka belum dikasih bawa kendaraan oleh orang tuanya, mungkin karena belum aja ya. Tapi kalau misalnya besok kalian sudah besok-besok, kalau kalian sudah selesai kemudian dibelikan kendaraan roda 2, ya setidaknya kan sudah tahu gitu, karena sudah pernah mendapatkan sosialisasi dari instansi terkait ya kan teman Pro 2 ya. Nah, saya punya satu informasi di mana ini dalam rangka membangun karakter disiplin serta meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan dan keselamatan berlalu lintas di sejumlah sekolah di wilayah Kota Sorong Papua Barat Daya. Ya, hari ini barusan tadi ya, beberapa jam yang lalu. Nah, sementara itu Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Sigit Hari Wibowo SIKMH melalui Kanit Dikmas Sabdit Kamsel Ditlantas Polda Papua Barat Daya Ibda Junias Panjaitan SAMH mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Jadi kegiatan sosialisasi ini sendiri dilaksanakan di SMK Negeri 4 Sorong yang berlokasi di Jalan Malibela, Kota Sorong, serta SMK Jimero dan SMTK Jimero yang berada di Jalan Arteri, Kota Sorong. Jadi dalam penyampaian materi, personel di Telantas Polda Papua Barat Daya memberikan edukasi mengenai pentingnya
menanamkan budaya disiplin, mematuhi tata tertib sekolah, serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda ini sendiri, teman Pro 2 ya. Bagus ini sebenarnya ya. Jadi selain itu para pelajar juga diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian memahami batas usia minimal untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM, kemudian menggunakan helm berstandar SNI saat dibonceng maupun berkendara sesuai ketentuan, serta tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Bagus ini ya, sosialisasi ini ya, harus terus ditingkatkan sosialisasi seperti ini di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya kan. Dan beliau juga menambahkan, edukasi kepada pelajar ini merupakan salah satu pendekatan preventif yang secara konsisten dilakukan di Ditlantas Polda Papua Barat Daya untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia pelajar. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang baik antara kepolisian dan pihak sekolah dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, sadar hukum, serta memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Ditlantas Polda Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus mengedepankan upaya edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Papua Barat Daya, teman-teman.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pradua mungkin baru sampai rumah, terus gerah sekali pengen mandi. Ini jangan dijadikan satu kebiasaan ya teman Pradua. Pulang rumah udah malam, setiap malam pulang tuh sampai di rumah jam 8:30 atau jam 9. Dan itu baru pulang kerja nih misalnya ya. Dan itu wajib tiap malam harus mandi. Waduh. Mungkin gerah, iya betul mungkin ya, karena seharian full ya dari pagi terus pulang, masa iya nggak mandi? Boleh, tapi kalau menurut saya sih ada baiknya kita mandi air hangat ya, biar bisa juga menghilangkan pegal-pegal kita ya. Mandi air hangat terus habis itu istirahat, itu enak sekali teman berdua, ketimbang kamu mandi air dingin di tengah malam dan itu dilakukan hampir setiap hari. Nah, ini ada informasi nih teman berdua, di mana kebiasaan mandi pada malam hari yang selama ini ditakuti masyarakat karena dipercaya dapat menyebabkan penyakit paru-paru basah kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Padahal kan pakar kesehatan dan medis secara tegas sudah menyatakan bahwa anggapan populer yang sudah menjadi tradisi teguran antar generasi di Indonesia ini hanyalah mitos belaka. Ya, jadi kepercayaan bahwa air dingin di malam hari dapat merembes atau mengendapkan cairan di dalam paru-paru ini sebenarnya sudah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia ya. Ijang kau mandi malam nanti rematik, ikannya jangan mandi malam bahaya ya, bisa sakit paru-paru segala macam. Jadi banyak orang tua melarang memang anak-anak mereka tuh mandi seusai beraktivitas hingga larut malam dengan ancaman resiko kesehatan tersebut. Namun penjelasannya secara medis justru menunjukkan hal yang berbeda. Sama mama saya juga dulu tidak pernah mengizinkan saya mandi malam ya. Biar sudah kelap-lap badan saja baru tidur, jangan mandi malam ya. Jadi memang sih percaya kata orang tua sih emang benar gitu ya. Tapi ini ada mitos, katanya mandi pada malam hari terutama menggunakan air dingin bisa memicu pengendapan air dan menyebabkan penyakit paru-paru basah atau pneumonia ya. Jadi faktanya menurut penjelasan dari Dr. Tirta Mandira Hudi dalam dunia kedokteran, paru-paru basah atau pneumonia ini disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti bakteri, kemudian virus atau jamur yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi air mandi sama sekali tidak memiliki jalur langsung untuk masuk ke dalam kantong udara ya, atau alveoli di paru-paru. Nah, tapi meski demikian, para dokter juga menjelaskan mengapa mitos ini bisa bertahan lama di masyarakat begitu ya. Jadi memang dokter ini benar-benar meyakinkan gitu ya. Jadi katanya karena perubahan suhu tubuh ya. Jadi mandi air dingin saat tubuh sedang lelah di malam hari ini bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu menyempit tiba-tiba dan memicu kekakuan otot atau kita bisa menggigil. Kemudian gejala awalnya tuh seseorang yang sudah membawa bibit penyakit seperti flu atau paparan virus ini bisa merasa kondisinya itu memburuk setelah terpapar suhu dingin di malam hari ya. Sehingga mandi malam seringkali keliru disalahkan sebagai penyebab utama. Nah, untuk kondisi khususnya bagi penderita rematik atau asma. Ya, bagi penderita rematik atau asma, mandi air dingin di malam hari memang bisa memicu kekambuhan gejala ya. Tetapi hal tersebut tetap tidak menyebabkan pneumonia ya. Jadi dunia medis menyarankan jika harus memang benar-benar kamu harus mandi di malam hari karena tuntutan pekerjaan atau aktivitas, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air hangat agar suhu tubuh ini tetap stabil dan otot kita menjadi rileks. Memang benar ya. Jadi benernya itu kalau udah pulang jam segini sampai di rumah kan gerah betul, karena seharian ya dari pagi gak mandi, gerah, terus belum lagi baju yang dikenakan tuh kemejanya tebal ya. Kena debu di jalan ya. Aduh, pengen mandi air hangat terus istirahat itu memang asik sekali ya. Apalagi kalau pulang kayak capek-capek begitu terus membayangkan mandi air hangat, habis itu masuk di kamar yang begitu nyaman, kamar rapi, tempat tidurnya rapi, aduh, udah gitu lampunya lampu kamar aja, jangan yang terang, aduh,
nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu enak sekali loh teman perdua ya. Jadi kalau misalnya capek, kamu mandi dulu air hangat kayak gitu ya. Mungkin semuanya ada juga mengikuti hal ini. Ada yang capek langsung main tepar saja begitu, terlalu buka baju kerja lagi karena saking capeknya. Mungkin bener iya, tapi ada baiknya mandi kemudian ganti baju biar enak gitu ya. Mungkin kita bisa gosok minyak-minyak penghangat di badan kayak minyak kayu putih, sejang minyak oli kamu gosok di badan nih. Kayak gitu biar lebih enak tidurnya, atau minyak telon ya kan. Kemudian kalau kamarnya sudah rapi bersih, terus pakai lampu kamar yang warna biru atau warna yang redup-redup lah ya. Kayak itu tidur kita bakalan enak, bakalan nyenyak teman perdua. Saya sudah beberapa kali memang sering sekali mencoba hal seperti ini dan memang luar biasa ya nikmatnya. Kita bisa tidur lebih awal, tidak begadang. Yang penting jangan kita ingat main HP. Ya kalau main HP berarti kita keterusan scroll sampai jam kecil nantinya. Malah kualitas tidur kita jadi berkurang. Sementara besoknya itu kita harus bangun pagi ya teman-teman juga ya. Oke, tidak terasa nih sudah pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur teman-teman juga ya. Ada satu lagu lagi nih untuk kamu. Tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,

dari Mowi dengan Lelai, ciptanya sendiri, keren ya. Mowi nanti hadir lagi di Studio Pro 2 ya. Kemarin hadir ngobrol-ngobrol seru sekali ya. Ya, ini lagu anak lokal ya, anak Kota Serang sendiri atau BNIT, keren sekali lagunya. Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita akan menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

Aceh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya, Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Ya, Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover-cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya?
1: Sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay, yang saat itu lagi
0: booming apa? Aja ya? Nah,
1: cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus saat itu kayak ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri,
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu. Satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay, aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya, aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini,
0: teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih, udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri
0: rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah. Sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya, IG-nya, terus okay, konten bareng kak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini?
1: Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay sih. Sampai akhirnya berlanjut, ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu, project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak,
0: wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini, cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi itu. Dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu, kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, di cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung.
1: Iya, Bandung
0: keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin
0: apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Chordnya dia yang nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu. Okay. Kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Okay.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkanlah yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zha udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: segitu.
1: Jadi rev emang sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Okay.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam kembali teman Pro2. Kita baru aja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro2 Jakarta. Dan teman Pro2 udah balik lagi di 96,7 teman terbaik kamu Pro2 FM Sorong yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong. Ada saya Tika Audia yang menemani teman Pro2 di malam ini. Kita sudah sampai di cerita penutup malam teman Pro2, iya. Dan sebentar nanti saya menghadirkan satu drama, ya, drama Radio RRI Sorong yang akan saya hadirkan untuk teman Pro2, ya. Kita dengarkan aja nih hasil karya dari teman-teman kita nanti sebentar, ya. Oke, ya, kayaknya memang suasana malam seperti ini. Di sebelum saya hadirkan beberapa cerita penutup malam, kita nanti akan mendengarkan drama lagi, ya. Gimana caranya pembuatan drama itu seperti apa, penghayatan dari para pemain-pemainnya itu seperti apa, terus ceritanya itu menarik atau tidak? Pastinya menarik gitu kan. Nah, ya, selamat malam sekali lagi teman Pro2 yang monitor di rumah, di kendaraan, di tempat kerja, ya, atau di warung, di mana saja kamu berada. Tentunya semoga malam ini malam yang menyenangkan, ya. Kalaupun malam ini kamu tuh merasa benar-benar capek dari rutinitas di hari ini, ada baiknya kamu istirahat lebih awal, jangan begadang dan jangan memaksakan diri udah ngantuk tapi mau scroll HP terus, mau apa ya, bersosialisasi dengan dunia maya terus, ya. Tapi bagaimana, istirahat aja dulu, ya, supaya tidak, kan kalau kita sudah ngantuk tapi kalau udah pegang handphone udah scroll nanti itu pengen keterusan dengan melihat konten-konten dan lain sebagainya, ya. Jadi sebaiknya kalau saya sih gitu, sekarang lebih perhatikan ke kesehatan, bagaimana kualitas tidur kita bisa tercukupi, bisa bagus, bagaimana bisa sehat. Imun kita harus bagus, stamina kita selalu harus oke. Karena semakin kesini semakin banyak nih tanggung jawab, ya. Semakin banyak nih pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi jangan sampai kita drop. Kalaupun memang drop, itu tidak kita inginkan teman Pro2. Tapi karena kelalaian kita lalai menjaga kesehatan kita, ya. Karena kelebihan capeknya, terus kelebihan bermainnya, yang harus istirahat kita malah bermain, malah melek terus seperti itu. Jadi ya wajar aja ya kalau penyakit itu gampang atau virus itu gampang sekali masuk ke dalam tubuh kita teman Pro2, ya. Jadi dengan apalagi dengan cuaca sekarang ini yang musimnya sudah masuki musim kemarau, otomatis kan membuat kita harus lebih menjaga kesehatan lagi teman Pro2, ya. Oke, yang pastinya kita masih di cerita penutup malam nih. Dan sebelum kita sampai di motivasi malam atau kata-kata kiasan di malam hari, ya, nanti saya menghadirkan salah satu drama di ruang dengar teman Pro2. Tadi ada yang request lagunya PC Kota, nanti akan saya putarkan sebentar, yang judulnya Bahagia Lagi, kan. Nah, nanti saya putarkan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
6: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
7: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
8: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

teman-teman berdua. Habis lagu ini coba kita dengarkan drama karya teman-teman dari Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu ya. Dan drama yang mau diputar ini dibuat naskahnya oleh Rama dengan judul Sunyi di Bunkyodai. Tetap aja terus stay, jangan lupa kalau mau komen-komen nanti ya. Komennya di WA-nya Pro 2, dramanya bagus atau tidak. Gimana peran para pemerannya ya, menghayati perannya atau tidak. Ya, pengen tahu aja sih. Kalau ada yang mau komen silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi cuma mendengarkan it's okay ya. Oke, nanti langsung aja didengarkan ya di 96,7 teman terbaik kamu. Malam saya mau menyapa adik-adik PKL saya, PPL ya. Adik-adik PPL saya nih kayaknya mereka berdua belum tidur ya. Lagi ngapain kalian berdua? Yaya dan Ayun. Selamat malam ya dan Ayun. Apa kabar Tata ya? Udah pada bobo belum? Ya ini sih Yaya ini suka begadang ya. Piala Dunia sudah habis tapi dia masih aja nobar-nobar, heran deh. Kirain yang nobarnya tuh apa, ternyata drakor ya. Ya, dia pakein fokus lagi, ampun. Makanya tadi ngantuk-ngantuk gak boleh ya. Harus tidur lebih awal. Karena kalian kan sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Untuk persiapan KKN. Kemudian juga udah semester 6 ya. Jadi persiapan KKN dan sebentar lagi mau buat skripsi. Jadi memang staminanya harus benar-benar oke. Jangan sampai atit ya. Kalau atit nanti ketinggalan banyak. Oke deh, buat Yaya dan Ayun alias Tata, selamat malam buat kalian berdua. Tetap sehat-sehat, tetap semangat ya. Tetap jadi apa ya, imut ya, saya jadi pribadi yang selalu imut, selalu lucu ya, dan selalu menggemaskan. Oke deh, untuk teman Pro 2 di mana saja berada, selamat malam. Pastinya terima kasih selalu setia bersama Pro 2 FM di 96,7 teman terbaik kamu. Sekarang saatnya kita dengarkan drama radio dengan judul Sunyi di Bunkyodai, naskah oleh Rama dan dimainkan oleh teman-teman di RRI Sorong pastinya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ama, dengar dulu. Ini bukan keputusan yang mendadak. Masa Sukatsu ini sangat krusial bagiku. Sebagai mahasiswa tingkat akhir di Ebetsu, aku harus realistis tentang masa depanku.
0: Realistis katamu? Jadi rencana mencari pekerjaan di luar Hokkaido itu sudah final, tanpa mendiskusikannya denganku?
4: Justru karena aku memikirkannya, aku membicarakan ini sekarang. Hubungan jarak jauh tidak akan mudah bagi kita. Aku tidak mau membohongimu atau mengulur waktu. Lebih baik kita mengakhiri hubungan ini secara perlahan. Dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, kita fokus pada jalan hidup masing-masing. Ini jalan terbaik yang bisa kupikirkan secara dewasa.
0: Dewasa? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, Tomoya. Kamu mencampakkanku dengan alasan masa depan. Kamu pikir aku ini apa? Apa aku cuma beban dalam rencana hidupmu yang sempurna itu?
4: Ama, tunggu. Sial, kenapa kejujuran selalu terasa sesakit ini?
5: Kejujuran Tomoya Hase ditanggapi dengan cara yang sama sekali berbeda oleh Ama Yagihara. Penolakan rasional itu melukai egonya yang rapuh. Merasa dicampakkan, Yagihara gagal memproses emosinya secara mandiri. Rasa sakit hatinya berubah menjadi dendam membara, yang kemudian ia adukan kepada teman sepermainannya, Hanon Kawamura. Disinilah konflik personal bertransisi menjadi ancaman kriminal.
6: Jadi si brengsek dari Citos itu mengabaikanmu begitu saja? Berlagak pintar karena mau lulus? Tenang Ama, dia harus diberi pelajaran. Dia harus tahu apa akibatnya kalau membuat teman kami menangis. Akan aku urus.
5: Kawamura mengambil alih masalah dengan kedok solidaritas pertemanan. Ia memanggil rekan-rekan prianya, Yuto Kawaguchi, Kaito Takizawa, dan 2 remaja di bawah umur. Kelompok pemuda ini sama sekali tidak memiliki hubungan pribadi dengan Hase. Panggilan Kawamura hanya dijadikan ajang untuk kekuatan yang berkedok kesetia kawanan semu. Malam itu, 25 Oktober 2024, jebakan pun dijalankan.
4: Ama, mengapa kita harus berbicara di taman selarut ini? Tempat ini sepi sekali. Dan ada apa sebenarnya?
0: Aku hanya ingin memastikan satu hal sebelum melepasmu, Tomoya. Tapi bukan aku yang mau bicara sekarang.

0: Siapa kalian? Ama, siapa mereka?
1: Jadi ini mahasiswa teladan itu. Hei, tundukkan kepalamu dan minta maaf pada Ama sekarang.
0: Apa maksudnya ini? Aku tidak punya urusan dengan kalian.

0: Momen diskusi seketika berubah menjadi penyergapan brutal. Yuto Kawaguchi bertindak sebagai inisiator dengan mendaratkan pukulan pertama, memicu pelaku lain untuk ikut menyerang. Hase yang kalah jumlah terkurung oleh orang-orang tak dikenal. Tanpa celah untuk melawan, penyiksaan berlangsung keji selama lebih dari 2 jam di bawah suhu dingin Hokkaido yang membekukan.
1: Hei, cuma segini kemampuanmu, hah? Ayo bangun, rasakan ini, rasakan wajahmu hancur. Hahaha, lihat wajahnya, rekam lebih dekat. Hei, ayo minta maaf ke arah kamera. Cepat, katakan maaf.
2: Maaf, mohon hentikan, dingin.
0: Di saat korban sudah tidak berdaya, motif kelompok ini berubah secara keji dari intimidasi menjadi perampokan berdarah dingin.
3: Diam kamu, mana dompetmu? Sebutkan nomor PIN ATM atau kamu mati di sini.
2: PIN-nya 1 2 3. Bawa saja, tolong.
0: Setelah merampas kartu dan mendapatkan PIN, para pelaku meninggalkan Hase terkapar sendirian di taman dalam kondisi tanpa busana, pendarahan hebat, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kemudian kelompok ini membagi tugas. Kawamura dan beberapa pelaku pergi ke ATM terdekat, menarik uang tunai sekitar 127 ribu yen. Uang curian langsung mereka gunakan untuk berfoya-foya, membeli rokok di minimarket, bahkan makan ramen seolah tidak terjadi apa-apa. Namun euforia di atas penderitaan korban justru menjadi bumerang terbesar untuk mereka.
4: Pak polisi, tolong saya. Saya kekasih Tomoya Hase. Semalam kami memang bertemu di Ebetsu, tapi kami sudah berpisah sebelum tengah malam. Saya sangat khawatir karena dia tidak bisa dihubungi. Saya tidak tahu apa-apa lagi.
0: Keesokan paginya, 26 Oktober 2024, tubuh Hase ditemukan tak bernyawa oleh seorang pejalan kaki. Hasil autopsi memastikan korban meninggal akibat shock traumatis karena kerusakan jaringan tubuh dan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya hancur akibat pembekakan parah hingga tidak bisa dikenali. Polisi yang bergerak cepat dengan mengantongi bukti riwayat komunikasi dan rekaman CCTV di ATM serta minimarket langsung mematahkan alibi palsu Yagihara. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Yagihara beserta kelima pelaku lainnya berhasil diringkus tanpa perlawanan.
4: Hati saya hancur. Hancur sehancur-hancurnya saat diminta polisi mengidentifikasi jenazah putra saya. Wajah anak yang saya besarkan dengan penuh kasih sayang sama sekali tidak bisa saya kenali lagi. Tomoya adalah anak yang baik, bertanggung jawab. Mengapa kalian begitu keji? Saya memohon kepada majelis hakim, jatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tanpa remisi bagi mereka yang merenggut nyawa anak saya.
0: Menimbang semua tindakan keji para terdakwa dalam kasus perampokan yang mengakibatkan kematian ini, Pengadilan Distrik Sapporo menegaskan masalah asmara harusnya diselesaikan lewat pembicaraan baik-baik, bukan dengan campur tangan pihak luar secara brutal. Dengan ini, hakim memvonis terdakwa Hanon Kawamura dengan 30 tahun penjara sebagai otak perencanaan kejahatan. Terdakwa Kaito Takizawa, 20 tahun penjara atas peran agresifnya. Dan terdakwa di bawah umur mendapat hukuman 9 hingga 13 tahun penjara. Tragedi Tomoyasu adalah potret kelam tentang bagaimana ego yang tidak terkendali mampu merenggut kemanusiaan secara total. Kasus ini bermula dari hal sederhana, namun ketiadaan kedewasaan emosional mengubah kekecewaan menjadi amarah yang buta. Solidaritas semu dari mentalitas massa menumpulkan nurani para pelaku. Kisah ini meninggalkan pesan yang sunyi namun abadi, bahwa kejahatan paling kejam seringkali tidak lahir dari dendam yang kompleks, melainkan dari dangkalnya pikiran dan ketiadaan.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.

Waduh, seru sekali ya dramanya. Ya, ini yang penulis naskahnya ini terinspirasi dari, dia kan suka nonton apa itu namanya? Apa sih filmnya, bukan animasi tapi apa sih? Dia setiap rolling pasti ada kayak komik kayak gitu ya. Jadi mungkin terinspirasi dari situ ya. Wow, keren si Ayun sama Yaya, perannya memang benar-benar, si Leon juga, Randy, Jody, semuanya keren-keren ya. Nah, ini nanti kalau giliran saya buat drama, saya harus pakai pemain-pemain ini ya. Benar-benar menghayati ya. Wow, ini keren sekali dramanya ya. Dan ya pastinya ini drama produksi ya, tugas-tugas bulanan ya, paket bulanan. Jadi setiap bulannya pasti ada teman-teman yang membuat drama gitu, yang tugasnya baik dari Pro 1 maupun Pro 2. Jadi stoknya selalu ada. Jadi kita bisa putar di Pro 2 maupun bisa putar juga di Pro 1 ya. Oke, terima kasih ya buat teman Pro 2 masih setia mendengarkan ya. Bahkan tadi mungkin juga sudah mendengarkan drama yang baru aja kita hadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Seru ya. Nantikan episode berikutnya atau drama berikutnya dengan tentunya judul yang berbeda, yang lebih seru lagi teman Pro 2. Kita masih di cerita penutup malam.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Pilihan tempat berdua 5 menit lagi, kita udah sampai di pukul 23.00 atau jam 11 malam ya. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat sekali berlalu ya. Dan yang pasti cuaca di luar juga cukup cerah. Dan di kota Sorong seperti ini ya, kalau cerah tuh harus lalu lintas jam segini tuh masih ramai sekali. Jadi kesannya kayak baru jam 8 apa jam 9 malam ya. Ternyata udah hampir jam 11 aja, 5 menit lagi ya. Dan seperti biasa nanti di jam 11 teman radio kita punya Jazz Music. Namanya kan program Jazz Music, jadi hanya music aja yang akan kita hadirkan ya. Nah, karena udah malam juga jadi kita gak perlu banyak-banyak call ya. Ini karena orang juga mau istirahat, akan akan beranjak ke pemberingan. Jadi kita hibur dengan hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam. Mungkin sekali-sekali saya call lagi ya, saya call nanti sampai tuntas closingnya di 24.00 ya. Selamat beristirahat ya untuk teman radio yang akan beranjak ke pemberingan. Jangan lupa berterima kasih untuk hari ini.

semuanya itu dengan baik ya, dengan pikiran yang selalu positif ya. Kalaupun ada permasalahan yang dihadapi, mari kita cari jalan keluar yang terbaik, cari solusi yang terbaik, bukan dengan menghadapinya dengan emosi yang berkuar-kuar ya. Gak bakalan selesai, gak bakalan menemukan titik permasalahannya di mana ya. Jadi balik lagi ke kitanya. Oke. Kita punya tempat curhat yang paling pas ya. Paling pas itu yaitu kepada Tuhan kita ya. Berdoa meminta petunjuk yang terbaik atau jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang sedang kita hadapi, teman berdoa ya. Itu memang tempat curhat yang paling tokcer. Mungkin tidak selalu dijawab ya, tapi suatu saat akan terjawab di dalam doa-doa kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa periksa pintu dan jendela ya. Hal-hal yang bisa meresahkan kita di malam hari, pastikan semuanya sudah beres sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, dengan benar, sehingga bisa pagi-pagi sekali bangun dengan wajah yang cerah, suasana hati yang gembira, sehingga bisa menyambut hari esok dengan penuh sukacita pastinya. Saya akan hadirkan hiburan lagu-lagu malam pengantar istirahat, semoga bisa menjadi hiburan yang pas tentunya di Just Music sampai closing di 24.00.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM, you mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
5: Iya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi ada satu efek sampingnya.
4: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Ya, baiklah teman Pro 2, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam sudah saya dirikan untuk teman Pro 2, iya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman Pro 2, jangan lupa berterima kasih untuk hari ini ya, untuk kamu yang dengan akan berakhirnya atau akan closingnya siaran Pro 2 FM, kamu juga akan memadamkan radio kamu dan tidur. Selamat beristirahat aja ya. Terima kasih sudah mengikuti Pro 2 FM dari bersama saya dari jam 18 tadi sampai 5 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu berpikiran yang positif teman Pro 2 ya. Akhirnya saya Tika pamit teman Pro 2 ya. Dan besok pastinya kita akan ketemu lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

Besok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kladmak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Selamat pagi, teman.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi temu Pro2 dimanapun kamu berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini ya. Kembali temu Pro2 bergabung bersama kami di RRI Pro2 Sore yang akan menemani pagi temu Pro2 semuanya dengan berbagai informasi, hiburan, serta lagu-lagu terbaik pilihan ya. Dan tidak terasa juga ya, kita sudah sampai di hari Jumat, hari yang begitu istimewa sekali ya teman Pro2. Bagi teman Pro2 yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semoga pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sedang dalam perjalanan, semoga diberikan keselamatan hingga sampai tujuan, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan tetap patuhi aturan lalu lintas ya. Hari Jumat itu selalu jadi momen yang tepat ya untuk mengevaluasi perjalanan selama satu pekan teman Pro2. Apapun yang kita capai, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semuanya ditentukan hari ini ya. Dan jangan lupa luangkan waktu juga untuk senyum ya sama orang-orang di sekitar kamu ya, karena senyum pagi yang tulus itu menghadirkan semangat yang baru, menghangatkan suasana juga ya. Baik, teman Pro2 masih hadir menemani teman Pro2 semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro2, sampai jam 11 siang nanti.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Ya, Tomo Pradio, setiap pagi itu adalah awal yang baru. Matahari kembali terbit, udara kembali segar, dan kita diberi kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan di awal hari itu seringkali mempengaruhi cara kita menjalani aktivitas hingga malam nanti. Karena itu, memulai hari dengan pikiran yang positif itu bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi juga investasi untuk kesehatan mental, semangat, dan juga produktivitas. Pikiran positif itu bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semua itu baik-baik aja. Tapi pikiran positif itu adalah kemampuan untuk melihat harapan di tengah tantangan, mencari solusi daripada terus terfokus pada kesulitan, serta percaya bahwa setiap hari itu selalu membawa kesempatan untuk berkembang. Nah, salah satu cara sederhana yang membangun kebiasaan positif adalah dengan bersyukur ya. Jadi sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu sejenak untuk mengingat hal-hal baik yang telah dimiliki, baik itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, teman, bahkan kesempatan untuk menikmati pagi. Itu semua adalah anugerah yang patut untuk disyukuri. Rasa syukur ini membantu kita memandang hidup kita lebih tenang dan juga lebih optimis.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

By the way, dia kalau bisa di pagi hari ini hindari langsung membanjiri pikiran dengan hal-hal yang bikin cemas ya. Kalau bisa awali pagi dengan kegiatan yang memberikan energi seperti berolahraga, nikmati sarapan bergizi ya. Dengerin musik yang menenangkan dan juga berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kebiasaan kecil ini bisa memberikan suasana hati lebih baik untuk menghadapi berbagai aktivitas ya. Dan jangan lupa memberikan semangat pada diri sendiri, ucapkan kalimat-kalimat positif ya. Misalnya hari ini saya akan melakukan yang terbaik, saya siap menghadapi setiap tantangan dengan tenang ya. Kata-kata sederhana ini bisa membangun rasa percaya diri dan bisa membantu menjaga motivasi sepanjang hari. Karena dalam perjalanan hidup tentu tidak semua rencana itu berjalan sesuai dengan harapan ya. Akan ada hambatan, kesalahan dan juga kegagalan. Tapi setiap pengalaman itu selalu membawa pelajaran yang berharga. Orang yang berpikir positif itu tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Mereka memilih bangkit, belajar dan mencoba kembali dengan pengalaman yang

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Antara kita kehilangan fokus ya saat hari Jumat tiba, pikiran tuh udah melayang ke rencana bareng sama keluarga, istirahat, dan juga berbagai kegiatan di akhir pekan. Padahal menjaga semangat kerja di hari Jumat itu sangatlah penting untuk memperdua agar semua pekerjaan itu bisa diselesaikan tepat waktu dan kita juga dapat menikmati akhir pekan dengan hati yang senang. Pertama, mulailah hari dengan niat yang baik dan penuh dengan rasa syukur ya, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berkarya, bekerja, dan juga memberikan manfaat kepada banyak orang lain ya. Pikiran yang positif ini akan membantu kita menjalani aktivitas yang lebih ringan dan penuh semangat. Yang kedua, kalau bisa buatlah daftar prioritas pekerjaan, fokus pada tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu, karena dengan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap, kita akan merasa lebih produktif dan tidak kewalahan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah.
0: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: Oke, teman produser, semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan semangat ya, kesehatannya bagus, keberkahan ya. Tapi pernah gak sih teman produser merasa bahwa waktu itu berjalan begitu cepat ya? Padahal harus ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan dan itu menumpuk ya. Padahal setiap orang itu sebenarnya punya waktu yang sama teman produser, yakni 24 jam dalam sehari. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana kita mengelola waktu tersebut ya. Jadi penting bagi kita untuk mengatur kembali waktu ya. Jadi bukan berarti setiap menit itu harus ada pekerjaan, tapi manajemen waktu ini penting. Karena manajemen waktu ini adalah kemampuan menentukan prioritas agar aktivitas berjalan lebih terarah, produktif, dan tetap memberikan ruang untuk beristirahat ya. Langkah pertama yang biasa dilakukan adalah merencanakan sesuatu sebelum memulai aktivitasnya. Jadi luangkan beberapa menit di pagi hari untuk menuliskan daftar pekerjaan yang ingin diselesaikan. Tidak perlu banyak, fokus pada 3-5 tugas yang benar-benar penting agar energi dan juga perhatian kita tidak terbagi terlalu banyak ya. Dahulukan pekerjaan yang paling penting atau memiliki batas waktu paling dekat. Dengan menyelesaikan tugas utama lebih awal, beban pikiran akan terasa lebih ringan dan kita dapat mengerjakan aktivitas berikutnya dengan lebih tenang lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Wanita Muda, semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan dan juga kebahagiaan bagi kita semua ya. Tapi pernah gak sih Temu Pro 2 merasa enggan memulai pekerjaan ya? Ya mungkin salah satu faktornya adalah rasa malas ya. Jadi akhirnya kamu menunda pekerjaan hari ini dan lebih memilih bersantai meskipun banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi rasa malas itu adalah sesuatu yang hampir setiap orang itu punya, Temu Pro 2. Yang terpenting bukanlah menghindari sepenuhnya, tetapi mengetahui cara mengatasinya saja ya. Jadi rasa malas itu seringkali muncul karena berbagai alasan, bisa karena tubuh yang kelelahan, kemudian kurang tidur, terlalu banyak pekerjaan, atau bahkan karena belum punya tujuan yang jelas ya. Oleh karena itu langkah pertama untuk mengatasinya adalah dengan mencari tahu apa sih penyebabnya ya. Jika memang tubuh butuh istirahat, berikan waktu untuk memberikan energi. Namun jika rasa malas itu muncul karena kebiasaan menunda, saatnya membangun disiplin diri Temu Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Baik, Tong Perdia, semoga hari Jumat ini bisa diawali dengan semangat ya, kesehatan yang bagus dan kebahagiaan ya. Kalau ngomongin soal pekerjaan ya, pekerjaan itu selalu datang selalu datang tanpa diminta, dan itu bikin kita capek ya, Tong Perdia. Dan kadang-kadang pekerjaan itu juga menjadi kita melupakan hobi yang sebenarnya kita miliki ya, Tong Perdia ya. Jadi punya hobi itu bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang ya. Hobi itu bisa menjadi cara yang efektif untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental, karena hobi adalah aktivitas yang dilakukan dengan senang hati tanpa adanya paksaan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang disukai, pikiran itu menjadi lebih rileks, suasana hati membaik, dan tubuh terasa lebih berenergi. Tidak heran jika banyak ahli menyarankan setiap orang itu punya hobi sebagai bagian dari hidup yang seimbang ya. Salah satu hobi yang paling mudah dilakukan itu ya olahraga itu mau berdua, bisa berjalan kaki ya, sepedaan. Selain menyegarkan pikiran, aktivitas ini juga bisa membantu menjaga kebugaran tubuh, melatih jantung, dan juga meningkatkan daya tahan fisik ya. Tidak perlu jarak yang jauh, cukup meluangkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit beberapa kali dalam seminggu, itu sudah memberikan manfaat bagi kesehatan ya. Bagi yang lebih menyukai suasana tenang, berkebun bisa menjadi pilihan yang menyenangkan ya. Kalau kamu punya space di halaman rumah kamu, kamu bisa tanam sayuran ya, bunga, kemudian tanaman hias yang tidak hanya bisa mempercantik lingkungan tetapi juga bisa melatih kesabaran dan juga memberikan rasa puas ketika kita melihat tanaman kita tumbuh dengan baik ya. Kemudian ada juga hobi baca buku ya, itu sangat bermanfaat sekali. Selain menambah wawasan, membaca itu juga bisa melatih konsentrasi, memperkaya kosakata, dan juga bisa membantu mengurangi stres, temu produk.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Selamat pagi, teman Proudhon.
0: Selamat pagi.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Ya, teman berdua masih ditemani sama Eka Dis pada selamat pagi teman berdua ya. Ada satu fenomena unik nih di Pulau Jawa ya, teman berdua, yang saat ini lagi terjadi, yang di fenomena suhu dingin atau biasa disebut dengan bediding ya, yang dirasakan di masyarakat kebanyakan di Pulau Jawa ya. Tapi baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika menyebut bahwa fenomena ini juga ternyata serupa terjadi di daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur ya. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan bediding ini merupakan fenomena yang normal terjadi saat musim kemarau dan kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus sampai September 2026 ya. Jadi fenomena suhu dingin atau yang biasa disebut bediding di Jawa ini merupakan hal yang normal pada musim kemarau ya. Dan BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh, mengenakan pakaian hangat saat malam atau pagi, serta menjaga asupan cairan ya. Dan kondisi ini memang jarang sekali terjadi di khususnya di daerah Papua ya, Tumo Pro 2. Ini biasa hanya terjadi di daerah Jawa terutama ya. Kemudian sebagian besar di NTB, NTT dan juga Bali ya. Biasanya ini terjadi di daerah pegunungan, contohnya di Batu ya, Batu Jawa Timur, Bromo, Dieng, Wonosobo ya, dan juga beberapa daerah pegunungan lainnya. Ya bahkan suhunya itu bisa sampai minus Tumo Pro 2 ya, sampai minus 6 derajat Celcius ya, di mana sebagian kawasan tersebut ditutupi dengan sejumlah es ya, teman berdua ya. Tapi justru fenomena bediding ini malah menjadi destinasi wisata yang unik bagi masyarakat yang ingin merasakan bagaimana sih hawa dingin ya yang terjadi di bediding, terutama di daerah Wonosobo ya, kemudian di daerah Bromo, Dieng dan juga Batu, teman berdua.
1: Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya masih ditemani sama Eka di Sepada. Semoga kamu bisa memulai hari Jumat ini dengan energi yang positif ya, teman berdua, dalam menjalani berbagai aktivitas ya. Bagi hari ini adalah waktu yang sangat penting sekali karena menjadi awal perjalanan selama sehari penuh ya. Ya walaupun banyak orang yang suka dengan hari Jumat karena sudah mendekati hari weekend ya, tapi ya hari Jumat tetap harus bekerja ya, teman berdua. Jadi banyak orang yang kadang-kadang terburu-buru karena mengejar waktu ya kan, waktu kerja dan lain sebagainya, padahal beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin bisa membantu tubuh menjadi lebih bugar, pikiran jadi lebih tenang, dan aktivitas menjadi lebih produktif ya. Jadi kalau kamu pengen memulai hari dengan baik nih teman berdua, seperti yang Kak bilang tadi awal pagi ya, itu menentukan bagaimana sepanjang hari kamu ya. Jadi kalau bisa sih setiap hari ya, itu membangun kebiasaan bangun tidur dengan rasa syukur ya. Jadi luangkan waktu sejenak untuk mengucapkan syukur karena masih diberikan kesempatan menikmati hari yang baru. Memulai pagi dengan pikiran yang positif ini bisa membantu menciptakan suasana hati yang lebih baik dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan ya. Terus kebiasaan berikutnya adalah minum air putih ya setelah bangun tidur ya. Jadi saat tidur itu kan tubuh tetap membutuhkan cairan ya. Jadi minum air putih di pagi hari bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan juga membuat tubuh terasa lebih segar sebelum memulai aktivitas ya. Kemudian jangan lewatkan sarapan karena sarapan itu memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja, belajar, dan juga beraktivitas. Kalau bisa pilihlah makanan yang bergizi ya, buah, sayur, telur, ikan, dan juga makanan sehat lainnya sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Terus kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah melakukan aktivitas fisik ringan ya. Tidak harus berolahraga berat di pagi hari, cukup peregangan, jalan kaki misalnya, senam ringan atau gerakan sederhana selama beberapa menit, itu sudah cukup membantu mengaktifkan otot dan juga membuat tubuh lebih siap bergerak

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.